macet nih kalau muda ya, karena hari ini hari pertama sekolah dan pagi-pagi di jam 8 ini tuh wow, udah panas aja nih ya Banjarmasin. Jadi kalau muda ya, buat yang lagi ngantar sekolah gitu, hati-hati di jalan ya. Kayaknya udah lewat deh ya ngantar sekolah ya, ini udah jam 8 ya. Ya yang penting kalian hati-hati, siapa tahu kan ada emak-emak atau bapak-bapak gitu yang udah nganter anaknya sekolah, atau kalian gitu seorang kakak gitu ya nganterin adiknya sekolah terus mau berangkat kerja, hati-hati di jalan dan stay tune terus bareng Lydia di sini sampai jam 11 siang nanti. Entah nanti berita apa yang bakal kita bahas ya, mau berita lokal, nasional ataupun internasional, lihat aja nanti apa yang terbaru. Makanya stay tune terus di BS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Kita puterin dulu single-single yang kece abis tentunya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Masih bareng Lydia di ajang di DBS Koran Pagi di DBS 101 FM dan number one hits music station in Banjarmasin. Ya, kawula muda, Lydia mau sapa-sapa dulu nih buat kawula muda kali aja yang baru bergabung di streaming di DBS 1019 FM atau di frekuensi 101,9 FM. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan ya. Dan kawula muda kayaknya gak di Banjarmasin aja ya, kayaknya semua se-Indonesia pertama masuk sekolah nih hari ini ya. Dan pasti macetnya berasa banget. Banyak sebagian besar ibu-ibu yang nganter anaknya sekolah gitu, pada cepet-cepetan, pada macet-macetan gitu ya. Itulah perjuangan seorang ibu ya kawula muda, yang pengen memberikan yang terbaik gitu buat anaknya, yaitu mengantarkan sekolah ya. Wow, excited banget. Dan gue juga punya anak nih, tapi masih bayi gitu. Cuman ya gak sabar aja gitu. Aduh, gimana ya nanti kalau dia sekolah gitu ya, bakal lucu gak ya, atau bakal ngeselin gitu. Biasanya kan kalau udah anak-anak tuh, wow, aktifnya luar biasa kalau muda. Nah, jadi hari pertama masuk sekolah untuk tahun ajaran baru secara serentak di Indonesia dimulai hari Senin ya kawula muda, yaitu hari ini tanggal 13 Juli 2026. Momentum ini tuh sekaligus menandai dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah alias MPLS bagi para siswa baru di semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA atau SMK kawula muda. Nah, bagi orang tua nih, hari pertama anak masuk sekolah tuh selalu menjadi momen yang sangat penting, penuh emosi dan seringkali mendebarkan gitu kawula muda. Ada perpaduan rasa bangga melihat buah hati tumbuh besar dan siap menempuh jenjang baru. Namun di sisi lain, rasa cemas tentang bagaimana mereka bakal beradaptasi dengan lingkungan baru kerap kali nggak terbendung juga kan. Pengamat pendidikan Indra Karismiaji memberikan catatan penting nih bagi para orang tua kawula muda. Ia mengingatkan bahwa esensi pendidikan sebenarnya jauh lebih luas daripada sekedar menyekolahkan anak. Menurutnya, pendidikan yang ideal terbentuk dalam sebuah ekosistem yang seimbang yang bersumber dari tiga pusat utama, yaitu tri pusat pendidikan. Pertama, alam keluarga. Nah, fondasi pertama dan utama tempat karakter anak itu dibentuk. Kedua, alam perguruan, yaitu lembaga formal atau sekolah ya, tempat anak menimba ilmu akademis. Dan yang ketiga, alam pergerakan pemuda atau komunitas, lingkungan sosial tempat anak belajar berorganisasi dan berinteraksi dengan masyarakat kawula muda. Jadi kata beliau ya, orang tua bukan cuma berperan sebagai mesin ATM yang sekedar membiayai sekolah, melainkan harus menjadi pusat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Dengan dimulainya tahun ajaran baru ini, kawula muda, momentum MPLS diharapkan nggak cuma menjadi ajang adaptasi bagi siswa ya, tetapi juga menjadi pengingat bagi orang tua untuk terus terlibat aktif dalam mendampingi tumbuh kembang dan proses belajar anak di rumah.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care. Yeah!

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hawaii's favorite. 101.9 FM.
2: Oh yes.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care, you've got the hit. Zap, bro, Zap effects. But what about the underscore? The music. Yes.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Nothing but

Itu dia single dari Keisha Levron ke Pelarian Kalau Muda, yang lagunya tuh ya ampun sungguh menyayat hati ya. Apalagi nada dan suara dari Keisha-nya, aduh ya ampun, kayak sopan banget masuk telinga ya. Dan itu tuh kayak benar menyayat hati gitu, jadi pengen nangis gitu ya dengerinnya. Yap, Kalau Muda masih bareng Lydia di sini di ajang di BS Koran pagi di jam 10:23. Dan masih seputaran soal hari pertama masuk sekolah ya hari ini tadi. Jadi pada excited banget nih, mulai dari anak-anaknya, orang tua, dan bahkan pemerintah pun sangat excited nih menyambut hari pertama anak-anak itu masuk sekolah ya. Kalian tahu nggak sih, Indonesia itu terkenal dengan negara fatherless yang paling tinggi. Jadi maksud fatherless itu peran ayahnya kurang gitu buat anaknya. Nah jadi ada berita yang baru aja dirilis nih dari Tribun Bekasi. Hari pertama sekolah ASN DKI boleh masuk kerja paling lambat pukul 12 WIB usai antar anak, terutama buat para ayah nih ya. Jadi nggak harus dan nggak wajib ibu-ibu doang nih kalau muda, bagus ya. Nah jadi pemerintah provinsi DKI Jakarta memberikan kelonggaran jam masuk kerja bagi ASN yang mengantarkan anak pada hari pertama masuk sekolah nih kalau muda. Melalui kebijakan tersebut, ASN yang memanfaatkan izin mengantar anak diperbolehkan masuk kerja paling lambat pukul 12 siang WIB. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 22/SE/2026 tentang izin mengantar anak sekolah pada hari pertama sekolah. Penerbitan surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN nomor 17/2026 yang mendorong keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pengasuhan anak kaula muda. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi publik, Chiko Hakim, mengatakan kebijakan itu bertujuan buat kesempatan kepada para orang tua untuk mendampingi anak di momen penting hari pertama sekolah mereka nih kaum muda. Ia menambahkan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar tugas kedinasan dan tanggung jawab keluarga itu kayak balance gitu ya, jadi dapat berjalan beriringan katanya. ASN dapat memanfaatkan kelonggaran tersebut untuk mengantar anak yang mulai masuk sekolah pada hari Senin, Selasa, atau Rabu, menyesuaikan jadwal masing-masing sekolah. Nah, tapi meski mendapat kelonggaran waktu nih kalau muda, ASN ini tetap diwajibkan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan seluruh tugas kedinasannya ya. Untuk menggunakan fasilitas tersebut, ASN harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada atasan langsung gitu. Selain itu, ASN wajib melampirkan foto yang diambil secara real time menggunakan aplikasi penanda waktu atau timestamp ya, kayak kamera timestamp atau not cam light. Nah, foto tersebut harus memperlihatkan wajah dan atau badan ASN saat mengantarkan anak ke sekolah. Jadi harus ada bukti ya. Jadi nggak bisa kayak sengaja bohong gitu ya, pengennya bangun siang tapi ternyata nggak mau nganter anak sekolah gitu. Bagus nih, jadi nggak ada peluang buat bohong ya. Awas aja dikirim foto AI. Nah, setelah mengantar anak nih kalau muda, ASN juga diwajibkan menginput keterangan mengantar anak hari pertama sekolah gitu ke dalam sistem absensi paling lambat hari Jumat di tanggal 17 Juli 2026. Pelaksanaan kebijakan ini bakal diawasi oleh atasan langsung serta pejabat pengelola kepegawaian di masing-masing perangkat daerah. Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau seluruh ASN memanfaatkan kebijakan tersebut secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Seluruh pelaksanaan surat edaran nantinya bakal dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lambat hari Senin tanggal 20 Juli 2026.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

Still on DBS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Masih bareng dia di penghujung ajang DBS Koran Pagi. Sorry kalau mudah. Tes. Iya, sorry. Mic-nya agak nggak bisa disenggol nih kalau mudah. Oke deh, di menit 51 lepas dari pukul 10 ini kalau mudah sebagai penutup ya, sebelum kita masuk ke ajang selanjutnya, yaitu di DBS Asian Hits. Gue mau ngebawain berita yang lagi viral nih kalau mudah. Awalnya gue bingung nih ya, banyak teman-teman gue di status WA gitu, ya Allah gak apa-apa, ujian hidup gue gede gitu, yang penting punya 74 kilogram emas, ya Allah gitu. Kok 74 gitu? Terus ada lagi yang lain, 74 kilo, ini ada apa gitu? Oh, ternyata ada berita terbaru nih kalau muda. Jadi, Jampitsus Febri Andriansyah terseret kasus korupsi kalau muda hingga timbun 74 kilogram emas batangan. Wow, kalau gue punya segini gitu, kayaknya gue gak mau kerja lagi deh ya. Bayangin beli 1 gram emas aja, ya ngumpulin uangnya susah banget kalau muda, apalagi buat menyampe satu buat sampai 1 kilogram agak susah gitu ya. Nah, jadi nama Febri Andriansyah disebut telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi sejak awal tahun 2025 atas dugaan keterlibatan dalam pemufakatan jahat terkait penanganan sejumlah perkara korupsi. Laporan tersebut mencakup 4 dugaan kasus, salah satunya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam perkara tata niaga batubara di Kalimantan Timur. Dalam laporan itu, Febri diduga menerima keuntungan dari penyalahgunaan pasokan batubara sebesar Rp450.000 per metrik ton. Nah, namun, hingga kini dugaan tersebut masih berupa laporan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kesalahan gitu. Tim gabungan Polri melakukan penggeledahan di 12 lokasi pada tanggal 8 Juli kemarin sebagai bagian dari penyidikan perkara tersebut kawula muda. Salah satu lokasi yang digeledah adalah Cafe The Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan yang diduga berkaitan dengan Febri Andriansyah ini. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar yang tersembunyi di balik lemari di lantai 2 bangunan. Nah, dari dalam brankas tersebut, polisi menyita uang tunai senilai hampir Rp67,2 miliar. Penggeledahan juga dilakukan di sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor nih, kawula muda. Di lokasi tersebut, penyidik menemukan 74 kg emas batangan beserta uang tunai dalam mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Jika mengacu pada estimasi harga emas sekitar Rp2,58 miliar per kilogram, nilai 74 kg emas tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp191 miliar. Wow! Enak banget ya kalau korupsi ya. Tapi sekalinya korupsi di Indonesia, ya kalau ketangkep paling berapa bulan aja kan hukumannya kalau muda. Ya gak sih? Secara keseluruhan, nilai aset yang disita dari seluruh lokasi penggeledahan diperkirakan mencapai sekitar Rp541,92 miliar. Jumlah tersebut menjadi sorotan karena jauh lebih besar dibandingkan nilai harta kekayaan yang dilaporkan Febri dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yakni sekitar Rp18,2 miliar doang. Nah, perkara ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Modus yang diduga digunakan adalah memasok batubara dengan kualitas lebih rendah, namun dibayarkan menggunakan harga batubara berkualitas tinggi. Nah, di situ letak kecurangannya kaula muda. Selain itu, terdapat dugaan manipulasi jumlah pasokan, sehingga pembayaran tetap dilakukan secara penuh. Wah, parah ya. Ini penipuan banget gitu. Nah, penyimpangan tersebut diduga mengganggu pasokan bahan bakar ke sejumlah PLTU hingga menyebabkan pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah. Oh, pantes ya, kita mati lampu terus dari kemarin ya. Oke deh kalau muda, itu dia tadi berita yang terakhir dari DBS Koran Pagi dari Lydia.
Thank you ya udah stay tune bareng Widya di sini. Kita udah dengerin lagu-lagu kece tentunya di pagi hari ini. Semoga kalian semangat dan menambah wawasan kalian dari berita-berita yang udah Widya sampaikan tadi. Dan stay tune karena abis ini bakal ada di Best Asian Hits. Jangan lupa request. Nanti lo bakal ditemen sama Zia sampai jam 1 siang. So stay tune di Best 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.

R&B Hip Hop Night. Simak juga info teranyar musik R&B Hip Hop. R&B Hip Hop Night. Hanya di Radio DBS FM. Tempat anak muda mangkal.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Your music, your station. 101.9.

0: ice cream.
1: Mengudara dari jalan Helena Dasos di BS1 on an FM, the number one hits music station, and Banjarmasin. Selamat pagi, selamat siang, kalau ada semuanya, ketemu lagi sama hari Senin, back to reality ya. Aduh, selama 2 jam ke depan, kalau udah sampai nanti di jam 1 siang, bakal ketemu sama DBS Asian Hits. Agak telat openingnya hari ini, mohon dimaafkan karena ada 1, 2, dan lain hal. So sibuk banget gue, kenapa sih? Oke, okay, kalau misalkan lo mau request single Asia Timur hari ini, biar moodnya naik, biar mood lo senang didengerin sama single favorit lo, single K-pop, atau mungkin Jepang, Mandarin, boleh banget request lo di Instagram kita di bs_1019fm. Pagi Senin tuh kayak kasur tuh kayak manggil-manggil mulu, kasur tuh kayak jangan bangun gitu kayaknya ya kalau dia bisa ngomong. Atau lo nya semangat banget hari ini menjalani di tanggal 13 ini, udah di pertengahan bulan ya ternyata ya, gak berasa banget. Jadi mau bacain requestan dulu yang masuk, tapi tadi udah diputerin singlenya, jadi mau bacain dulu ya. Yang pertama ada Rizky Fahreza, selamat pagi. Rizky Fahreza tadi request 3 single sekaligus. Yang pertama ada Baby Monster, I Like It. Terus ada juga Mi One, sampai sekarang sih gak tahu nih gimana spellingnya, Mi One, Mi I, Mi One kali ya, Hana Sakumichi. Terus yang kedua ada single terbarunya Yunjun, TXT, yaitu Ice Cream. Sudah diputerin ya, jadi semoga lo suka. Salamnya katanya buat semua di BS FM aja, buat semua kaula muda di BS FM gitu maksudnya. Semakin eksis, semakin sukses. Terima kasih banyak. Next ada Nang Daniel. Nang Daniel tadi pertama awalnya dia requestnya single Yeonjun juga, tapi karena udah diputerin, akhirnya dia ganti requestan jadi singlenya 80s yang Bad. Oke, tunggu ya, kita lihat dulu apakah 80s-nya masih ada atau tidak ada. Oh ada ternyata. Oke, nanti bakal diputerin ya sehabis ini, jadi tungguin aja. Ada Mini Bestie requestnya single BE:FIRST nih, BS. Oh betul, ada BE:FIRST yang Missing, terus juga yang kolaborasi sama Jonas Blue dan Don't Wake Me Up. Nanti bakal diputerin ya sambil request sesudah requestan dari 80s yang Bad, jadi tungguin. Oke, okay, yang mau kirim-kirim salam juga sekaligus bisa banget ya. Kalau udah pokoknya langsung aja di Instagram kita di bs_1019fm. Ditemani dulu sama singlenya It Is With Bad. Let's enjoy.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

Recent kalau dia berhasil menjadi perhatian publik dalam comebacknya mereka, yaitu Pretty Girl bersama Nicole Cara. Recent baru saja menggebrak panggung comeback mereka dengan lagu terbaru, judulnya adalah Pretty Girl. Ini remake ya dari singlenya Cara. Dan ada momen spesial, kenapa? Karena mereka lewat M Countdown ya, kalau nggak salah. Betul, di tanggal 9 Juli kemarin, mereka tampil bersama dengan satu anggota Kara, yaitu Nicole. Berhasil mendapatkan respon luar biasa dari para netizen yang menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kolaborasi ini. Pada comeback stage ini, Recent dan juga Nicole menampilkan koreografi yang energik dan juga menarik, di mana Nicole, meski sudah lama tidak tampil di panggung, tetap menunjukkan pesonanya yang menawan. Banyak juga penggemar yang merasa nostalgia saat melihat Nicole yang seolah tidak mengalami perubahan sejak masa kejayaannya bersama dengan Kara. Netizen juga mengungkapkan kegembiraan mereka di media sosial. Salah satu komentar yang banyak disukai adalah, sudah lama sekali katanya tidak melihat Nicole dan penampilannya sangat luar biasa. Penampilan tersebut juga memicu reaksi emosional dari banyak orang. Banyak juga yang merasa kalau misalnya terharu saat menyaksikannya. Mengapa meneteskan air mata dan sangat mengharukan, kata salah satu komentar.

Dan seperti yang lo tahu, Kara sendiri itu adalah girl group yang sangat-sangat terkenalnya di era generasi kedua. Dan salah satu singlenya yang paling terkenal adalah Pretty Girl ini, yang berhasil di remake sama Risen tanpa menghilangkan identitas dari Kara, tapi tetap di jalannya Risen sendiri kayak gitu, dimana dia adalah salah satu girl group baru dengan image yang ceria, cute kayak gitu ya, tapi tidak menghilangkan kesannya dari Kara, yaitu dengan singlenya Pretty Girl. Ini salah satu single iconic banget ya, kalau misalkan sebelum di remix sama Risen sendiri itu pernah dibawakan juga sama salah satu, ada di Universe Ticket, salah satu konsisten di ajang Survival Show Universe Ticket, namanya adalah Gahli, dan itu juga sangat-sangat-sangat luar biasa dan sangat viral juga. Alright, sudah di jam 12 siang, kalau udah lewat sih ya, jam 12 siang lewat sedikit lah ya. Jadi kalau misalkan lo mau request seperti biasa, yang mau request, yang mau kirim salam, bisa di Instagram kita di bias_1019fm. Jadinya buka requestannya, formatnya Asia Timur lagunya. Jadi kalau misalkan lo mau dengerin single K-pop, anime Jepang kayak gitu, atau misalnya lo mau dengerin single Mandarin, bisa banget requestnya, tahunnya bebas ya kalau udah. Masih ada sekitaran 1 jaman lagi, jadi sambil menemani lo makan siang, menemani lo nyari-nyari kopi mungkin di siang hari ini biar gak ngantuk gitu ya di hari Senin, atau lo masih bingung mau minum apa, mau makan apa buat lunch hari ini, buat makan siang hari ini, bisa sambil request, sambil kirim-kirim salam juga boleh banget. Sambil nungguin requestan dari lo semua, kalau udah Zia puterin dulu ada beberapa single yang udah Zia playlist buat menyemangati lo di siang hari ini. Kita mulai dulu dari Circuits, Chick Chick Bullets, enjoy.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempuranya crunchy!
1: Goal!

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kolaborasinya dari Lihai dan juga B1. Kalau udah B.I. kok B1? Dan juga B101 ya judulnya, bahwa kita ke menit terakhir di BS ASEAN Hits hari ini. Edisi hari ini tanggal 13 Juli di hari Senin. Sudah 2 jam ke belakang Zainya nemenin lo semua hari ini. Jadi saatnya pamitan karena habis ini bakal ketemuan sama di BS Santai Siang. Terima kasih banyak yang sudah request. Oh iya, terakhir, hampir aja lupa. Tadi ada Harlia yang request singlenya Cortez yang Joyride dan juga singlenya After School First Love. Udah saya puterin tadi ya, semoga lo suka. Jangan lupa untuk request ya kalau mudah di BS ASEAN setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 11 sampai di jam 1 siang. Kita ketemu lagi besok, tapi habis ini masih tetap pantengin streamingan karena bakal ada informasi menarik, informasi seru bakal menemani lo di siang hari ini. Jangan lupa untuk makan siang karena udah di jam 1 siang. Kalau mudah jadi yang masih sibuk banget sama kerjaannya, jangan lupa untuk makan siang, minum air putih yang banyak karena di luar cuacanya lagi panas banget. Saya Keep Set 0 di BS 101 FM, the number one hits on station Banjarmasin. Kita ketemu lagi besok, see you, bye-bye.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: One point nine.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata. Hmm, oke.

yang kembali merilis peringkat bandara terbaik di Asia di tahun ini. Dan tahun ini Bandara Osaka Itami di Jepang yang berhasil dinobatkan sebagai bandara terbaik di Asia dalam pemeringkatan terbaru. Bandara yang melayani kawasan Kansai tersebut berhasil mengungguli Bandara Changi Singapura yang selama ini dikenal sebagai salah satu bandara terbaik di dunia. Dalam daftar yang menilai 279 bandara internasional, Osaka Itami menempati peringkat ke-12 dunia, sementara Changi berada tepat di bawahnya di posisi ke-13. Osaka Itami merupakan bandara domestik utama yang melayani wilayah Kansai, termasuk kota Osaka, Kyoto, dan juga Kobe. Bandaranya dikenal memiliki operasional yang efisien dengan tingkat ketepatan waktu yang tinggi. Dan faktor tersebut menjadi salah satu alasan Osaka Itami mampu menempati posisi teratas di Asia dalam peningkatan air health tahun ini. Dilansir dari VN Express, ini AirHelp menyusun peringkat bandara berdasarkan 3 aspek, yaitu ada ketepatan, waktu penerbangan, pengalaman penumpang, dan juga kualitas fasilitas terminal. Mereka diminta memberikan penilaian mengenai pelayanan petugas bandara, waktu tunggu, kebersihan, hingga fasilitas seperti pilihan makanan, toko, area duduk, hiburan, dan juga kenyamanan terminal. Dan berkat performanya tersebut, Osaka Itami mendapatkan nilai yang tinggi, terutama untuk ketepatan waktu penerbangan dan pengalaman penumpang selama berada di bandara. Itu tadi kalau mau informasi pertama di Bia Santai Siang hari ini. Nanti saya bakal balik lagi dengan informasi yang menarik. Keep stay.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di

0: Serbu dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Tadi ada satu single darinya darinya Salma Salsabil, judulnya adalah Bunga Hati. Informasi kali ini ada MPLS ya, yang dimulai hari ini disambut antusias. Antusiasme orang tua mengantar anak pada hari pertama sekolah menjadi pemandangan yang mewarnai pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Di balik ramainya halaman sekolah, kegiatan tersebut bukan sekedar memperkenalkan ruang kelas, tetapi menjadi tahap awal untuk membangun rasa aman, kepercayaan diri, serta karakter peserta didik sebelum memasuki proses belajar mengajar. Pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2026-2027 ini menekankan prinsip sekolah yang ramah anak. Aturan tersebut melarang perpeloncoan, pungutan, keterlibatan alumni sebagai penyelenggara hingga penggunaan atribut yang tidak memiliki nilai edukatif. MPLS tahun ini tidak hanya berisi pengenalan ruang kelas, guru, maupun tata tertib sekolah. Pemerintah juga menambahkan sejumlah materi yang berkaitan dengan pembentukan karakter, kepedulian terhadap lingkungan, hingga budaya hidup sehat. Selain itu, sekolah juga menanamkan budaya sekolah yang bebas dari kekerasan dan perundungan, dan seluruh kegiatan MPLS dirancang agar peserta didik merasa nyaman, diterima, dan bahagia selama menjalani masa pengenalan. Dan juga hari ini adalah hari pertama sekolah menjadi awal kembali bergulirnya program makan bergizi atau MBG ya. Kalau mudah, sekolah memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan sosialisasi kepada orang tua mengenai pentingnya membiasakan anak mengonsumsi makanan bergizi. Jadi pada awal pelaksanaan program itu masih banyak siswa yang merasa makanan bergizi memiliki cita rasa yang berbeda dikarenakan penggunaan garam mungkin atau penyedap yang dikurangi. Namun melalui pembiasaan nantinya akan terbiasa gitu ya, peserta didik mulai memahami manfaat dari makanan sehat. Gimana? Apakah lo udah lihat kayak anak-anak lucu banget? Ada beberapa instastory Instagram gitu ya, teman-teman Zia tuh yang anaknya hari ini mulai hari pertama untuk masuk sekolah. Ponakan Zia juga, betul banget. Ponakan gue juga hari ini masuk sekolah hari pertama, udah bangunnya pagi banget tadi, terus kayak udah siap-siapnya pagi banget, sarapan, terus kayak semangat banget untuk ketemu teman baru mungkin, untuk sekolah baru gitu ya. Dan anak-anak yang TK itu yang apa namanya nangis karena ditinggal sama orang tuanya, terus tuh juga ada yang langsung bisa beradaptasi sama teman, sama lingkungan. Aduh, pokoknya seru banget deh. Gak berasa kalau mudah, itu tadi informasi terakhir edisi hari ini di tanggal 13 Juli. Aduh, sorry ya. Sudah 4 jam kebelakang, saya ingin nemenin lo semua hari ini di edisi di hari Senin ya. Jadi saatnya Zia pamitan. Kita ketemu lagi besok. Kalau mudah, pokoknya jangan lupa untuk selalu dengerin Zia siaran di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 11 sampai di jam 3 sore. Semoga informasi yang Zia berikan hari ini bermanfaat ya. Amin. Setidaknya kayak ada ternyata hari ini ada berita apa tadi ya, lupa gue yang bacain artikelnya, beritanya gue yang lupa nih, gimana nih. Ada bandara Jepang yang bisa mengalahkan bandara Changi Singapura di tahun ini sebagai bandara ternyaman, terbagus, pokoknya lah ya di tahun ini. Terus tadi juga ada informasi artikel beberapa sekolah yang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman untuk anak-anak yang hari pertama melakukan kegiatan MPLS. Saya kalau mudah, kita ketemu lagi besok ya. Nanti bakal disambung sama penyiar lain sampai nanti di jam 11 malam. Keep 10 on the best 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. See you, bye-bye.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: One oh 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. R&B Hip Hop 9.

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hot, hot, hottest music. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9 FM.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Yes!

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 101.9

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Hmm, oh.

0: dari Wings Food.
1: I like music. Rock and roll. All right, ready?

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare. Check these out.

Udah ada dua lagu tadi yang menemani awal perjumpaan kita. Kalau mudah ada lagunya Senloko Terapi Energi, kemudian ada Kotak With Beraksi, dan sekarang gue pilihin lagi lagu yang agak ngebeat, yang mudah-mudahan bisa bikin kalian semangat malam hari ini. Yang lagi lemas, yang lagi letih, yang lagi lesu, mudah-mudahan bisa terhibur dan terobati sama lagu yang satu ini. Kalau mudah, buat yang di luar kota Banjarmasin yang lagi streaming, selamat malam buat kalian semua. Give it up for Noah with Sobala Mengerti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, only one station.
4: I love you.
5: Number one hit music station. 101.9 FM.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Boleh minta waktu sebentar, Kang?
5: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar mandir terus sana sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
4: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
6: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti tepar. Ini dia Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo.
5: Sorry.
6: Lagi liputan gini kok pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
5: Grrr, beneran fresh loh.
6: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
7: Badan seger bugar. Grrr.
8: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

lagu Rihanna mana yang gak terkenal. Sampai-sampai lagu ini pun banyak banget yang nge-recycle. Salah satunya ini adalah Vanilla Sky. Lagu Umbrella ini memang hits banget di zamannya kalau mau deh. Album Good Girl Gone Bad miliknya Rihanna. Tapi ini dibawain sama Vanilla Sky. Kita ke single selanjutnya kalau muda. Malam hari ini mungkin ada yang lagi capek, ada yang lagi depresi, ada yang lagi anxiety. Ada riset lo kalau muda, ternyata untuk menghilangkan itu semua tuh gampang. Cuman butuh pelukan dari orang yang kalian sayangi aja. 4 kali aja dalam sehari itu bisa meredakan depresi dan juga anxiety ternyata. Ini katanya bisa melepas oksitosin, kemudian bisa bikin tubuh itu merasa tenang dan juga terkoneksi kalau muda. Dan sejumlah penelitian pun juga melihat kalau misalkan bersentuhan hangat dan saling mengizinkan, ini berkaitan dengan berkurangnya rasa stres, cemas, kemudian gejala depresi juga. Udah berpelukankah hari ini kalian dengan pasangan kalian kalau muda? Kalau belum, cari pasangannya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Only one station.
8: I love you.
9: I love it.
4: Number one hit music station.
10: 101.9. FM Hot.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: R&B Hip Hop 9.

R&B Hip Hop Night. Simak juga info teranyar musik R&B Hip Hop. R&B Hip Hop Night. Hanya di Radio DBS FM. Tempat anak muda mangkal.

keren banget ya, keluarga Sule ini lahir dari bapak yang multi talent, yang punya darah seni yang luar biasa, sampai nurun ke anaknya yang pertama dan sampai nurun ke anaknya yang nomor berapa nih, Rizwan Fadilah ini. Ini adalah lagu barunya Rizwan Fadilah dengan RN Boys featuring Mahalini juga, kalau udah with seketika dead air banget nih suara gue aja yang kedengeran. Lagu baru di tahun 2026 kalau udah. Kita lanjut lagi ke single yang dibawain sama Gloria Jessica. Ini adalah salah satu jebolan dari X Factor, berkolaborasi dengan Adi Govinda kalau udah, dan masih di tahun 2026 juga, sama Terbelah Jadi Dua.

gue nggak pernah ngiri dengan orang yang ganteng. Gue nggak pernah ngiri sama orang yang mungkin badannya bagus. Gue lebih ngiri kepada orang yang punya badan sama seperti gue, tapi suaranya kalau pas lagi nyanyi itu keren banget. Ini orang salah satunya yang gue iriin. Hiriin. Yang gue iri banget kalau udah. Suaranya bagus. Kemudian kreatif juga. Terlepas dari berita-berita yang miring tentang Virgon kalau udah. Terlepas dari kasus-kasus yang pernah dialamin. Gue mengakui karya-karyanya Virgon ini adalah karya-karya yang bagus banget. Kalau dari Virgonnya sendiri, lagu-lagu dari Virgon itu kan kayak bercerita tentang kehidupannya dia, anak-anaknya, terus kisah percintaannya. Kalau di Last Child, Virgon bercerita tentang realita kehidupan, kerasnya kehidupan. Kemudian ada cerita tentang, ada lagu yang bercerita tentang ibunya juga. Dan menurut gue sih Virgon adalah salah satu penyanyi pencipta lagu yang jenius kalau muda. Dari aransemennya, dari instrumennya juga, itu tuh nggak ada yang gagal sih menurut gue lagu-lagunya Virgon. Ya kembali ke suara tadi ya kalau muda. Gue pernah bilang kayak gini, mungkin udah berkali-kali kali ya. Orang yang bisa nyanyi sudah tentu suaranya bagus, ngomongnya bagus juga. Tapi kalau orang yang ngomongnya bagus, belum tentu kalau nyanyi itu bagus. Bisa jadi suaranya false. Dengan postur tubuh yang kayak Virgon, atau mungkin kalian ingat sama almarhumnya Mike Mohede, dengan big boy-nya Mike Mohede, suaranya itu keren banget kalau pas lagi nyanyi kalau muda. Suaranya tuh emas banget. Dan itu yang gue iriin. Kenapa? Gue tuh pengen banget loh jadi penyanyi. Sumpah. Saking sukanya banget sama lagu, sampai akhirnya gue memutuskan buat ya udah deh, daripada nyanyi nanti orang kabur ya kan, main gitar juga nggak bisa, akhirnya gue pilih drum. Oke, berjalan ketika SMP dan SMA, tapi sekarang udah nggak pernah lagi main. Kalau misalkan ada yang mau ngajakin gue reguleran buat wedding atau main di kafe, boleh deh, gue belajar lagi. Karena melakukan pekerjaan yang itu tuh hobi kita tuh menyenangkan kalau udah, sama kayak siaran nih. Hobi yang dibayar ya kan, sama kayak main band juga hobi yang dibayar. Bahagianya ketika orang-orang itu punya hobi yang memang benar-benar bisa bikin mereka enjoy, kemudian bisa menghasilkan juga, bisa menghidupi mereka juga ya kan. Tapi kalau misalkan kita ini ya, kita lihat ada beberapa, mungkin bukan ada beberapa lagi, banyak band-band besar di Indonesia yang memilih untuk vakum ketika mungkin jenuh dengan semua aktivitas atau kegiatan mereka, atau mungkin memang ada masalah di tubuh bandnya. Yang namanya menyatukan pemikiran 4-5 orang itu kan susah ya kalau muda untuk jadi satu. Pasti egonya masing-masing itu tinggi. Ada yang maunya seperti ini, ada yang maunya seperti itu. Syukur kalau misalkan band tersebut bisa bertahan atau berkarir juga itu lama. Karena susahnya ya seperti itu. Gak usah band besar ya, band studioan aja. Kayak gue sama teman-teman gue dulu. Jadi kita menyatukan, kita mau main apa nih, ya kan? Kita mau nyari lagu apa nih? Yang satu alirannya musiknya rock, yang satu alirannya musiknya pop, yang satu aliran sesat. Susah kan? Menyatuin tiga kepala yang berbeda kesukaan ini kalau muda. Dan syukur-syukurnya kalau misalkan ketemu misalkan lagu ini
ya udah kita cari lagu ini aja, kayaknya ini lagu rame gitu. Nah, sama halnya kalau misalkan ya mati, sama halnya ketika kita menyatukan dua pikiran yang berbeda dalam satu hubungan. Yang satu mungkin orangnya sangat keras kepala, yang satu juga gak mau ngalah, sama-sama keras nih, ya kan. Kalau misalkan jalan sama-sama, ya pastinya akan terjadi, sering terjadi gesekan kalau mudah, sering terjadi beda pendapat, beda argumen, ya kan. Yang satu gak mau ngalah, yang satu juga sama. Nah, kalau misalkan ketemu yang seperti itu, mungkin jalan terbaiknya atau jalan tengahnya adalah salah satu mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, ya kan. Kalau mudah, sering terjadi beda pendapat, beda argumen, ya kan. Yang satu gak mau ngalah, yang satu juga sama. Nah, kalau misalkan ketemu yang seperti itu, mungkin jalan

Anda. Oke. Kita balik lagi nanti kalau mudah di cerita malam habis yang satu ini. Jujur, waktu pertama tahu lagu ini tuh diisi juga sama suaranya Ustadz Jafar membacakan surah Al-Fatihah. Gue merinding semerinding-rindingnya kalau mudah, karena suaranya itu cuman sayup aja, sayup pelan banget, tapi kalau misalkan kita dengerin dengan seksama, suara itu jelas banget. Ini dia single front Yura Yunita kalau mudah, tanda.

Lagu Float Pulang menjadi single tuntasan gue malam hari ini kalau muda. Dan harus pulang dulu malam hari ini. Besok kembali lagi kita di Cerita Malam. Jangan lupa stay tune di DBS 101 and FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Gue undur diri pamit kalau muda. Selamat istirahat buat semuanya. Terima kasih yang sudah setia mendengarkan. Terima kasih buat yang ada di Pulang Pisau. Terima kasih buat perhatiannya juga. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat kalian juga kalau mudah. End of tarian pamit. Keep stay channel yang di best one on an FM, the number one hits music station di Banjarmasin. Aduh.

0: radio station.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Attention radio station.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Yeah!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Hmm, oke.

0: Listen to this.
1: 101.9
0: FM. Here is a body of gold.